0: malumbano ya nini jamani?
1: Ndio analeta mambo kama haya sasa.
0: Kaa pembeni.
1: Kaa pembeni.
0: Kaa pembeni.
1: Mambo mengine yaendelee.
0: Bila shaka umeburudika msikilizaji. Ya nini? Ukiwa muda mwingine ukiona umevurugwa

Pana akaitandaza ardhi, ona alivyoitawanya, ina mabonde, milima, vigingi vimesimama, akaeneza majini, binadamu na wanyama, ndege, wadudu, samaki.

0: 然而无所不会很气骨差别快乐了我们可可乐关系
1: ina maana unataka kuniambia sasa hivi umehitimu darasa la saba sasa unataka kwenda unataka kufanya nini sasa hivi?
0: Hizo la ushana.
2: Muda kwenda kazini sasa hivi.
3: Sawa.
2: Naomba uondoke ndani kwangu.
3: Lakini
2: wewe unasema una la kusubisha uondoke ndani kwangu.
3: Lakini
2: lakini nasemaje? Hala.
4: Honi bukangi.
2: Honi bukangi.
5: Ni wana sayale kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 6.